0: kurang mengadinya itu baik
1: baik
0: tak berharap
2: Ngegok.
0: Ngegok. Ngegok. Ngegok. Ngegok.
1: Ngegok. Ngegok.

Esatu bagama nti kya masanyalaze ke tuina kuba nokeralikira manya masanyalaze gagenzire bata hana standby generator basanga

sandu itano asatu na itano kienda na ina kinana nemu ziro msandu itano asatu na itano kienda na ina kinana nemu arundi ziro msandu mnane emu mkaga na ina kienda na mukaga asatu nemu ziro msandu mnane emu mkaga na ina kienda na mukaga asatu nemu biarangwa management ya Kampala International University. Ikirango kindi kigamba kiti

0: Halo.
1: Ya.
0: Untuk Eri ini nak cek semua.
1: Nak.
0: Ini belum. Tunggu dulu.
1: Nah itu tuh fine.
0: Nanti tuh ni aku.
1: Ego.
0: Katilan ini nanti tadi tu sila. Iran ini Amerika. Ate ne kirara. Umusajja gwe bayita gwe bali bayita ono w'ekyankwanzi Michael Katungu. Yali yeesimbye ku bwa MP.
1: Bakamutu.

Egyo niye baile teka zetu manyagara umusi na mbele tuku iki amakuru abagyo na maiso umusi yona gamba mkabulaya Amerika Middle East utiro numusi yaitu nivindi elito ingulirise uwele kulirisa.

Eratu kusaba na mukama atu wangera mani atu yaambe kurora ngutuwa ruwana no mnyanzi guwabu naku habokuba amazi magali ebintu bingi bunyoro bitulemere habokuba tulemere no kuatagana atu hereze no obumu atu hereze obumanzi kiona kikakusoboka mukama atu kuatireho kurora ngutuwa kumakuma abantu tukwenda makabi kumibina agatu kumanya nguhanu oba njure guire oba musana guakire enkoko kunu ziliyo ezaitu bunyoro zituwa soto ezaitu bunyoro tizirisiwa, ezaitu bunyoro tizifuiweho, soto agamba katituwaze teka mani, tumanyike ngu halie nkoko, haba membaba itu, haba ziku sobo, haba kusobo la kuturukia. So muranga gunu kugende haba chiapaso ni ziba magurupu gaitu, kite mbeka kuli kitova, chiapaso ni airini, manjisa abantu vona kando bajugumbie, haba karama, haba bugambe kunu chakavale, haba chaba kenda, haba kunu kitongole, mukiabiga ambire ababutema kisenyi mugabi nebichweke bindi byona kuli kisenyi ya katikara abamemba bona tukubetaga bayigerwe mparaki haruti ndorwe nkura akurana byona tukabikora tubimanyire tuavitegeka tuamanya ngo kilo kimu tulikaza abamemba bona ekijukiriyo enjuri yo tukagiyombeka tujja kuikara tusome batusomese kandi bitukusoma tugere tubiteko mu nkora nabakwenda sente tujja kupatera ho mukono kandi kino nkibagambira abamemba inywena mumanye buso muntu agiya kyora kutunga sente hansi yo mukono gwaitunga orutindo rwenkura akurana otaina nkura akurana eitukusobora kuroraho bantu bayingi akwijja kwenda sente, tamanya kunu wako enda agenda kupambana, ni kwaru wanangane wenkanko umundu. Haba kota kore ntegeka, wekaja na plan. Tukamanyo umundu unaratu ile mituwara ana, akagura henko konyoro ikumi, akagura hempangi, akongera akambeka haka juka azo, deni akataneka kubikisa mahulago, tujia kubantu kwa sebi pira, vye motoka na pamba kwa aturu za mahuli, tukarura ngo umundu gaguzirevi ntevyo, obukono kwa wayaturua, yabugema, deni buakura, deni kindi kingwendo munta amanyenti akakoko kakaruka kwa aturu wakakutundwe nkumi satu akamazile wiki hivili katundu wakakaga akamare mwezi gumu kumutuwaru rundi kenda umunta jakuburu wa esente alomu nkoke nyore kugumire mbeera kandi tubasubo ili abamukurule zijungu ezine mbeera nzivu kusanga zicheke na muno kionkaye haireyo za iturukia na ito tubanzi tugeze kukurura nguye nyoro abakugu kutuegesa waroho kandi na abapolitisha na abakusinga tubese sere kuba bakusinga benda kuhure bigambo byabo so tukasobora kutwara baruha ha Parliament of Uganda na munywana wange Chota Manya Gerard.